panjang ulah mai we we ra. Ada kokorot pondreo malah. Cecet nah, marka perwalah.